kano karirimbo ka kesi ya rero na Mavera inyigisho karimo ico kigisha nukumenya yuko abana bari ku ishore kugira ngo bakundane barakina bakaryoherwa babonye umwana wundi akubise uwundi mwana barabimubuza hanyuma wa wundi bakubise kubera ko usanga arize bagaca bagenda bakamuhoza akamuririmbira akamutwengera akamutera inkuru ivyo vyerekana rero urukundo abana bagirana ku ishuri

akarona kalirimbo lese passe na Dibala kabandanye kabagwa neza ndabizi kumura tari yake kano kanya mamukene kumbu tulimbo tubashusha ugira ngo mwandanye namwe.